Di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Saudara-saudara pendengar di seluruh kepulauan Republik Indonesia dan di mana saja siaran kami ini dapat didengar, penyiar Andanita Das dengan semua staf dari Seksi Bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi dari studio di sini kepada semua pendengar kami. Ikutilah beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini. Siaran kami ini dapat Anda ikuti setiap hari melalui dia gelombang 15.260 kHz pada jam 7 sampai 8 waktu India, yaitu 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Acara kami untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut ya. Setelah warta berita, lagu instrumental ya, komentar, lagu rakyat India, acara spotlight, lagu-lagu India, dan akhirnya acara sukhania. Di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Sebagai acara yang pertama, kini ikutilah warta berita. Warta berita disampaikan oleh Anita Das. Sari berita penting. Perdana Menteri Narendra Modi mengadakan pembicaraan dengan rekan saudara jatian dari Swedia, Ulf Kristersson di Gothenburg. Modi dianugerahi Royal Orders of the Polar Star, Degree Commander Grand Cross sebagai pengakuan atas kontribusinya yang luar biasa bagi hubungan India-Swedia. Perdana Menteri Narendra Modi mengundang perusahaan-perusahaan Swedia untuk meningkatkan kehadiran mereka di India di bawah inisiatif Make in India. India menyatakan keprihatinan mendalam atas serangan di fasilitas nuklir Barakah di Uni Emirat Arab. Menteri Kesehatan Pemerintah Pusat JP Nadda tiba di Swiss untuk berpartisipasi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 dan Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah Ebola muncul di Republik Demokratik Kongo dan Uganda sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Warta berita selengkapnya. Perdana Menteri Narendra Modi

mengadakan pembicaraan dengan rekan sederajatnya dari Swedia, Ulf Kristersson, di Gothenburg tadi malam. Beliau tiba di Gothenburg kemarin dalam kunjungan 2 hari ke Swedia. Modi dianugerahi penghargaan tertinggi Swedia, yakni Royal Order of the Polar Star, Degree Commander Grand Cross, sebagai pengakuan atas kontribusinya yang luar biasa terhadap hubungan bilateral serta kepimpinannya yang visioner. Penghargaan ini merupakan tanda kehormatan tertinggi yang dapat diberikan kepada seorang kepala pemerintahan. Ini merupakan penghargaan internasional ke-31 yang diterima oleh Perdana Menteri Narendra Modi. Selama pembicaraan tingkat delegasi, kedua pemimpin meninjau seluruh spektrum hubungan India-Swedia dan sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral tersebut menjadi kemitraan strategis yang menandai tonggak sejarah penting dalam hubungan kedua negara. Mereka membahas cara-cara untuk memperdalam kerjasama dalam bidang perdagangan dan investasi, teknologi dan inovasi, transisi hijau, antariksa, teknologi-teknologi baru, pertahanan dan keamanan, UKM, penelitian, serta hubungan antar masyarakat. Kedua pemimpin sepakat untuk mengidentifikasi peluang-peluang baru dalam semangat kemitraan strategis India Uni Eropa serta perjanjian perdagangan bebas FTA India Uni Eropa yang baru saja disepakati demi kemaslahatan demi keselamatan rakyat kedua belah pihak. Perdana Menteri Swedia Kristersson mengapresiasi kemajuan pesat yang dicapai India dalam bidang transformasi digital dan kecerdasan buatan AI. Beliau juga menyoroti kontribusi positif komunitas India yang berada di Swedia. Putri Mahkota Victoria turut hadir dalam pertemuan tersebut dan menyampaikan salam hangat dari Raja dan Ratu Swedia. Sebelumnya, pesawat yang ditumpangi Narendra Modi dikawal oleh jet-jet Angkatan Udara Swedia saat memasuki wilayah udara negara Eropa tersebut. Segera setelah tiba di Gothenburg, beliau bertemu dengan para anggota diaspora India. Perdana Menteri Narendra Modi telah mengundang perusahaan-perusahaan Swedia untuk meningkatkan kehadiran mereka di India melalui berbagai inisiatif seperti Make in India, National Green Hydrogen Mission, dan National Critical Mineral Mission. Dalam sebuah interaksi dengan sejumlah CEO Swedia terpilih di Gothenburg, Modi menyampaikan ajakan yang kuat kepada perusahaan-perusahaan Swedia untuk memperluas kehadiran mereka di India, khususnya di sektor manufaktur, misi hidrogen hijau, energi bersih, dan sektor-sektor lainnya. Sembari menegaskan bahwa India dan Swedia terhubung oleh nilai-nilai bersama berupa demokrasi, transparansi, inovasi, dan keberlanjutan, Modi menyerukan adanya penggabungan antara kekuatan Swedia dalam hal inovasi dan keberlanjutan dengan skala, talenta, serta momentum pertumbuhan yang dimiliki India. Narendra Modi menyatakan bahwa perjanjian perdagangan bebas akan membuka peluang bagi industri, para investor, dan inovator. Beliau juga mengutip komentar Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen yang sebelumnya mendeskripsikan fakta tersebut sebagai induk dari segala kesepakatan. Sebagai bagian dari tahap keempat kunjungannya, Perdana Menteri Narendra Modi akan tiba di Norwegia hari ini untuk menghadiri KTT India Nordic ketiga serta melakukan pertemuan bilateral. Ini akan menjadi kunjungan pertama Perdana Menteri Narendra Modi ke Norwegia, sekaligus menandai kunjungan tingkat Perdana Menteri pertama dari India ke Norwegia dalam kurun waktu 43 tahun. Modi dijadwalkan menghadap Raja Harald V dan Ratu Sonja serta mengadakan pembicaraan bilateral dengan Perdana Menteri Jonas Stor. Modi juga akan memberikan sambutan pada KTT bisnis dan penelitian India-Norwegia bersama dengan Perdana Menteri Norwegia. Kunjungan ini akan memberikan kesempatan untuk meninjau kemajuan yang telah dicapai dalam hubungan India-Norwegia.
dan menjajaki berbagai cara untuk semakin memperkuat hubungan tersebut dengan fokus pada perdagangan dan investasi, memanfaatkan perjanjian kemitraan perdagangan.

Perdagangan dan Ekonomi India AFTA serta pada teknologi bersih dan ramah lingkungan dan ekonomi biru. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga India Jagat Prakash Nadda telah tiba di Swiss untuk berpartisipasi dalam Majlis Kesehatan Dunia ke-79 yang diselenggarakan mulai hari ini hingga hari Sabtu. Melalui sebuah unggahan di media sosial, Nadda menyatakan bahwa tema tahun ini membentuk kembali kesehatan global sebuah tanggung jawab bersama. Menyoroti pentingnya tindakan kolektif dalam mengatasi berbagai tantangan kesehatan global, dia menambahkan bahwa majlis ini akan mempertemukan para menteri kesehatan, tokoh penting dan pakar kesehatan masyarakat dari lebih dari 165 negara guna menegaskan kembali komitmen global bersama dalam membangun sistem layanan kesehatan yang lebih kuat, inklusif dan tangguh. Di Uni Emirat Arab, UAE, sebuah drone menghantam area perimeter pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Barakah di wilayah Al-Dhafra kemarin, memicu kebakaran pada sebuah generator listrik yang terletak di luas batas dalam fasilitas tersebut. Otoritas Abu Dhabi mengkonfirmasi bahwa tidak ada korban, luka maupun pelepasan material radiologis akibat insiden tersebut. Badan Pengawas Nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional IAEA menyatakan bahwa salah satu dari 4 reaktor di pembangkit tersebut sempat beralih menggunakan tenaga diesel darurat sesaat setelah insiden terjadi. Otoritas Federal untuk Regulasi Nuklir menyatakan bahwa semua sistem esensial tetap stabil dan seluruh unit reaktor terus beroperasi secara normal. Serangan ini merupakan serangan pertama yang diketahui menargetkan fasilitas Barakah, satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir di dunia Arab. Sementara itu, India telah menyampaikan keprihatinan mendalam atas serangan yang menargetkan fasilitas nuklir Barakah tersebut. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa tindakan-tindakan semacam itu tidak dapat diterima dan merupakan bentuk eskalasi yang berbahaya. New Delhi mendesak dengan sangat agar semua pihak menahan diri serta kembali menempuh jalur dialog dan diplomasi. Di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India dengan warta beritanya. Di Rusia, 4 orang termasuk seorang pekerja asal India tewas dalam serangan pesawat nirawak drone terbesar yang dilancarkan Ukraina terhadap Moskow dan wilayah-wilayah sekitarnya. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin mengatakan bahwa sekurang-kurangnya 12 orang terluka akibat serangan yang terjadi sepanjang malam tersebut. Sementara otoritas Rusia mengklaim bahwa sebanyak 81 drone yang menargetkan Moskow berhasil dicegat. Pemimpin Partai Kongres WD Satishan akan dilantik sebagai Ketua Menteri Negara Bagian Kerala hari ini. Calon Ketua Menteri terpilih tersebut pada tadi malam mengumumkan susunan kabinet UDF yang beranggotakan 21 orang. Dari 21 menteri tersebut, 14 di antaranya termasuk Satishan sendiri merupakan wajah-wajah baru yang baru pertama kali menjabat. Saat mengumumkan susunan kabinet setelah menyerahkan daftar nama menteri kepada Gubernur Rajendra Arlekar, Satishan menyatakan bahwa seluruh jajaran menteri UDF akan dilantik secara bersamaan. Iran telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi mengizinkan transit peralatan militer musuh melalui Selat Hormuz. Wakil Presiden pertama negara tersebut, Muhammad Reza Arif, menyatakan bahwa sebelumnya Tehran menahan diri untuk tidak sepenuhnya menerapkan kedaulatannya atas jalur perairan tersebut dan membiarkan kargo militer yang ditujukan untuk digunakan melawan Iran melintasi selat itu. Namun dia mengatakan bahwa kebijakan tersebut kini akan berubah. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah menyatakan bahwa Ebola di Republik
Democratic Congress.

dan Uganda, Ebola, bahwa Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah menyatakan bahwa wabah Ebola muncul di Republik Demokratik Kongo dan Uganda sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengumumkan keputusan tersebut setelah dilaporkan adanya lebih dari 300 kasus dugaan dan 88 kematian melalui sebuah unggahan di media sosial. WHO mengklarifikasi bahwa wabah ini tidak memenuhi kriteria sebagai darurat pandemi seperti COVID-19 dan menyarankan agar tidak dilakukan penutupan perbatasan internasional. Dewan Editor Bangladesh mendesak pemerintah untuk mencabut ketentuan-ketentuan yang mereka sebut tidak demokratis dalam undang-undang media yang berlaku saat ini seraya memperingatkan bahwa kasus-kasus bermotif politik terhadap jurnalis serta regulasi yang bersifat membatasi sedang menggigis kebebasan pers dan merusak citra internasional negara tersebut. Dalam sebuah pertemuan dengan Perdana Menteri Tariq Rahman di Sekretariat kemarin, Dewan Editor menuntut adanya reformasi terhadap undang-undang yang menurut mereka memungkinkan adanya kendali negara yang berlebihan atas media meskipun pemerintah telah menyatakan komitmen publik terhadap keterbukaan demokratik. Dalam cabang olahraga bulu tangkis, atlet India Sriyansi Walisetty berhasil meraih medali perak di nomor tunggal putri pada turnamen Baoji China Masters di Tiongkok kemarin. Dia harus mengakui keunggulan pemain tuan rumah yang menjadi favorit, An Qiyuan, dalam dua game langsung dengan skor 14-21 dan 6-21 pada laga puncak turnamen level Super 100 yang digelar di Gimnasium Kota Baoji tersebut. Dalam ajang kriket IPL, tim Delhi Capitals mengalahkan tim Rajasthan Royals dengan selisih 5 wicket di Stadion Arun Jaitley di Delhi tadi malam. Kami ulangi sari berita penting. Perdana Menteri Narendra Modi mengadakan pembicaraan dengan rekan saudara jatian dari Swedia, Ulf Kristersson di Gothenburg. Modi dianugerahi Royal Orders of the Polar Star Degree Commander Grand Cross sebagai pengakuan atas kontribusinya yang luar biasa bagi hubungan India-Swedia. Perdana Menteri Narendra Modi mengundang perusahaan-perusahaan Swedia untuk meningkatkan kehadiran mereka di India di bawah inisiatif Make in India. India menyatakan keprihatinan mendalam atas serangan di fasilitas nuklir Barakah di Uni Emirat Arab. Menteri Kesehatan Pemerintah Pusat JP Nadda tiba di Swiss untuk berpartisipasi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 dan Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah Ebola muncul di Republik Demokratik Kongo dan Uganda sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Sekian saudara pendengar warta berita dari siaran luar negeri Akashvani untuk pagi hari ini. Demikianlah tadi warta berita. Saudara-saudara pendengar, kami menghibur Anda dengan lagu instrumentalia.

0: Para pemirsa yang terhormat, kami melayani Anda sekalian melalui siaran ini bukan hanya supaya bahasa Indonesia tetap jaya di udara saja, dan para pendengar kami agar tetap update dengan berbagai macam perkembangan yang terjadi di sekeliling dunia termasuk India. Akan tetapi juga supaya hubungan dayat antara kedua negara agar tetap terjalin. Mohon agar para pendengar kami kirimkan laporan mereka tentang daya penangkapan siaran kami di daerah Anda masing-masing, lebih baik pakai kode SINPO, serta saran-saran Anda berkait siaran kami ini supaya kami dapat meningkatkan mutu siaran kami untuk melayani Anda sekalian sebaik-baiknya. Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui postel atau email. Harap dicatat email kami sebagai berikut: air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi lagi, air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini. Terima kasih.
1: Dengan demikian, selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah Warta Berita Lagu Instrumental ya, Komentar Lagu Rakyat India, acara Spotlight, lagu-lagu India, dan akhirnya acara Esok Harinya.